0: Oigo, oigo, oigo, oigo.
1: Coquille,
0: va mener, papa.
1: Desa Pascal. Desa Pascal.